To madalla anan muka kawo karshen shirin namu wanda cikin sa aka ji ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta sanar da fuskantar karancin malamai yayin da makunta Ghana suka tsare dan Najeriya da aka zarga da shirin fasa bankuna shugaban kasar Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bukaci hadin kan kasashen yankin bayan fuskantar tsangoma kan tsananin kyamar baki wani harin Isra'ila ya lalata wani sansanin soji mai muhimmanci a iyakar Iraki amma da din daukacin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman Hassan Al-Hassan Sulejani Ahmad Abba ke cewa mu kwana lafiya

To madalla anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda cikin sa aka ji ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta sanar da fuskantar karancin malamai yayin da makunta Ghana suka tsare dan Najeriya da aka zarga da shirin fasa bankuna shugaban kasar Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bukaci hadin kan kasashen yankin bayan fuskantar tsangoma kan tsananin kyamar baki wani harin Isra'ila ya lalata wani sansanin soji mai muhimmanci a iyakar Iraki amma da din daukacin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman Hassan Al-Hassan Sulejani Ahmad Abba ke cewa mu kwana lafiya